Boro lun barimang dengalongpen kijutsi lunjir arjuk sinang. Puthot samili bosomotaripen kilun ponalun. Alunalamte lingthia faidai jarua bifab. Totang te arjuk sinang alanglipen kilun pon labong solun.

0: La pon a por nang li tuom. Si not rong par pen kilun pon han su ki plang alun arj long ik tang lo. Adun tu karbi lun barim alun ang deng along pen. Bapuram timung pen kilun pon hat chakan alun arju pon ik sinang. Arju jia prang hat chakan alam thi masap su chitan dam sinang. Karbia kai hakopen inglong aritsi myren chubokasok chutiki tekpon long. Monda chubokasok kerot rim aporsi ridlo mandu lapen chimtim alongpen hem arbung ansi chewan tupo. Jimtim alongpen sok alir alon aronatang ning chiparong. Tiki loki lome kachewan angdeng hakupen pedo ponlo laposonsi sokkerot aronatang mate kirim kibipon apansi sokkeroi kekan mate hacha kekan pusi karbia khai jutang aporompen puponlo tatangte hacha kan apothak lamthe masapswar julong tanglo posi non bapuram timung pen kilunpon hacha kan alunjir arjuponiklanang
1: Eha cha ha niri ka sat sing long paning ke be hempi sok chon thare ke sok roi a dat pon je pon ke phang a klur dong dong ka thi ke tim Impang som plong Iru ke ju De alam rong Nang tum de tha Risa mi jong Ka thi ke lo Ma tum dun non Do an de tha Risa mi jong Ka thi ke lo Matum jing ron Lelo de tim Pen im ang long Ta
2: Eha Eha

0: edat titi arlong saini angkling angkling ke thapon sek abakot pen keroi ponar jan theklong lote alang aning ke jangje hang chir chir ingtungwara titi lake kachong sip karbiang long ke lok kling klang aserang kling keroi ponwaret lake kachong sip lo korkhana kapang niya men pen lahuye ke kachong sip lok lo dilayang long pen ke pon asimen pen nitumarong ahi di kume along langteng nang simar pilo mata 0 point alang roi su ke teng ji aphan cement factory pen bosta pho ba ka cement ki joy pen nikipi dun lok doloma labang so puthak komar nia tum ke kham khe doloma rong asora tum ta la ruve ba kot ke dam boy ke lang dun aninga rong apaksi chipi dun chot hello dipu go kole salong ingdeng kre hinia long si long kiri ke charli bo voiceong boys hostel along ke charli atum angbong pen alang henlo ka du ka ve pen ke phrek dun vi kole sang bong pen si long kiri ke inut lam thama ka che tok thek se rabang alang ke jong pon alam the la pen bang afan ki pu ke jong ke thek dipu college rangsina college auditorium hol along mongwe piason si ke wandu thek ke long kirian vet henlo alang rong along ke lahai hui awar saya to mon ka videt ajok si alang ning ke dono dak athe pi ke lahenlo sita alang pisi kang hoy thek alang la hui ka chingbar be ke alang koson si ka terek un alang ma la hui ya ki sunga to ra puthak alang ko mata phansi che than rap po komat si karju duna bang ke doji rongari somara tum penta alang chingki rap thek the kamun thia ning ka chingbar be de rajok amena rong along amat si alang inut sampung vet ason hem che wang lote amek hiniyang den kanglang pong alang tum arong akisung ka to rar jan thek long lote alang ning honduk det titi pinita alang jakanang habalong arjap ther si lang varel lo kang samri kang thaidang alang tum arong phelang a hem pen am para ke rong isiyang bong e don nat a hem ta ki me sen na biri bithung ave anta ke adon tin hem nat nat hin hin ta along le phelang ke do hub hub lang mam ang plum ing suang plum lapen babong nai ang plum si ki hub thip en lo men tu si ame ka ching pu dun po la hai rong asor amoni ratum alang ame na phansi charjulo aka phrek alam ke aphilo chek e chom bak ta chi e dun lok wang ve amoni ratum ta chek yong si ave pulote thang asai ta wang ve puta moni ratum chinilo karkli ka phejo pen kibu keleng ajata phansita chek kya kenang sorlo pipo si e chom bak a chek ta rong asor chi e dun lok wang ve det pini son bakle ka velote inglong si ke dam rin tipo ahor mukiri dam ji a phat lapuson wo hamlam hemwe a ota dur komentu si ke kak poni tumarong amonit aninga lopen
1: nehor muhota thapeloma
2: o kitab ji amar ta bibo
0: lirbon thak donno
1: kitab ke thapeloma
2: kuloso kitab lo
1: political science kitab he
2: niki chini ni
0: aphuji phukso si lirbon thak donlo
1: tebula thak sido ke enara tha dam thota da mo ke dam hut ke cheteni dera polo pai an men lo bute kolo apor kri si lit tang lo ju
2: nang po phaning hong helo pu he
1: in hong helo pai ni po phan thano tangkala anwet pen ke dor delang satlang office pinang ji kolo kolo an hor no hu
2: lirbon nang iga phan an hor pinon to
1: lirbon se rak nun
0: patong her pensi ningje si longkiri ari kachar samji aphan pang habana damlo akitab bega lo thap pisi lirbona e ka phan an hor pidamlo langbong ka ti si le pisi alang longkiri ke wang an inghong dinglo asar pikajir ke kupine kiri si hemardo kru kru krak krak pu ar ki pe do hanglo
2: an hor pilo ma ओ
0: पाठी हेक पेन लिरबोन थाक दनलो
1: इस लपुला पेन पेन सी कनारलो ता क्रहिनी तांगलो जो
0: আরিয়া ঘুরি।

Karbi lamar jana lunang deng long pen ke jutsi alonjer arjuk sinang lake minuti ingjai pipen kelon pon hemepo kaline po lamar jana long pen nang chichini ne polon totang te arjuk sinang alang lipen kelon pon nang chichini ne polon.